0: dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya,
0: gitu, oke. Nah ini kan marketing ya Kak ya, pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek, jadi nggak ada angsuran lagi, jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung, biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti disukai.

0: So caramel rice tan, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music hits and

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Kelamis Suara ya, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di hari Minggu ya, tentang aku, kamu, dan hari Minggu. Spesial di pagi hari ini ya Sob ya, aku ngebahas seputaran persiapan biar kamu gak Senin fobia ya Sobat ya. Biasanya ini urusannya sama makanan atau kegiatan-kegiatan yang kiranya bisa kamu kurangi ya untuk di hari Minggu ini, biar kamu Senin gak malah Mondays blues ya. Jadi malah gak excited dengan hari Senin, apalagi sampai tiba-tiba sakit tuh hari Senin. Nah ini tadi juga aku sempat scroll media sosial ya Sob ya, terkait ini ya. Jujur deh, banyak gak sih dari kamu yang kiranya mulai kena yang namanya gejala Senin fobia, padahal sekarang itu masih hari Minggu. Biasanya Monday blues itu kayak datang lebih cepat sih, kayak ketakutan hari Senin. Gimana ya misal besok upacara pagi ya, kayak gitu. Atau gimana ya besok misal, aduh aku hari ini capek banget, gimana kalau misal ternyata besok aku demam gitu. Atau, aduh hari ini aku tadi makan pedas, gimana kalau misal besok aku diare ya, kayak gitu-gitu. Jadi kita itu udah dominan dan cenderung overthinking hari Senin ya Sob ya. Karena ya itu kadang lumrah sih, ada di momen ketika kita udah ambil yang namanya liburan ya, ternyata pas hari pertama untuk masuk kerja itu malah sakit, malah gak excited, malah ada kendala-kendala lainnya gitu. Nah terkait ini ya Sob ya, biasanya ada persiapan-persiapan khusus yang perlu dilakuin, dan kadang kita perlu untuk switch energi ya, biar kita rasanya siap buat hadapi hari pertama setelah hari libur ya. Kalau kita hari ini yang ngomongin ya Senin besok, karena hari ini kebanyakan dari kita ya mungkin text time barengan sama keluarga, barengan orang terdekat gitu ya Sobat ya. Dan biar kamu besok Senin gak ngerasa banyak beban ya, mungkin coba selesain dulu deadline hari ini ya Sob ya. Jangan lupa, tapi jangan sepaneng juga sama yang namanya Senin, karena hari ini waktunya kita recharge ya. Kita boleh nyiapin Senin, tapi jangan sampai kita ngelupain rasanya libur di hari Minggu. Gitu ya Sobat ya, tetap chill dan on fire ya. Tapi sebelum itu nih, aku mau tanya dulu, kita absen dulu ya Sob ya. Kamu tuh tipe yang suka worries ya sama hari Senin, atau ya udah sih jalanin aja atau nyari pelarian biar gak kepikiran gitu ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya Sobat ya. Dan jangan kemana-mana, karena aku nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti ya. Stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin kan. Dia tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
4: Music hits and information. Promise Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran hari Minggu. Aku, kamu, dan hari Minggu ya. Kita ngebahas seputaran biar kamu gak Monday Blues ya. Dan tapi sebelum ngebahas putaran Monday Blues lebih detail ya sob ya, ini aku mau ngupdate info lokal ya. Ngomong-ngomong soal kenyamanan di jalanan nih, aku punya update yang kalian mungkin sering bolak-balik arah Bojonegoro Lamongan ya sob ya, yang khususnya lewat jalur Desa Kesongo Kedungadem. Nah sekarang di sana tuh ya sob ya, itu udah ada portal pembatas kendaraan yang dipasang sama Dinas Perhubungan nih. Awalnya emang sempat ada pro kontra sih, tapi laporan terbaru ya menunjukkan kalau keberadaan portal ini ternyata bawa dampak positif yang terasa banget buat warga setempat. Truk-truk besar yang bermuatan ya lebih alias overload yang biasanya bikin macet atau rawan kecelakaan sekarang udah gak bisa melintas sembarangan nih. Jadinya mobilitas warga di sana sekarang jauh lebih lancar dan aman gitu. Bahkan Kapolsek Kedungadem ya sob ya, AKP Mat Suyanto juga kasih tahu nih, juga kasih masukan juga biar ke depannya area portal itu ditambahin lampu sorot biar kayak ada lampu peringatan gitu ya, orang jadi lebih waspada kalau lewat di situ di malam hari. Biasanya kalau di malam hari kan kita worries ya kalau misal pencahayaannya kurang ya sobat ya gitu. Tapi buat kamu yang kiranya sering lewat di jalur tersebut ya, tetap hati-hati. Jangan lupa seperti biasa kalau kamu lagi di jalanan ya sobat ya, perhatiin rambu-rambu baru biar perjalanan tetap aman sampai tujuannya gitu sobat. Kalau kamu yang kiranya sering di jalanan arah Bojonegoro Lamongan ya, selamat karena mungkin di situ lebih lancar, tapi pastiin keselamatan kamu juga aman gitu. Tetap barengan sama aku ya di spesial siaran Minggu pagi, aku, kamu, dan Minggu pagi kita ngebahas putar Monday Blues ya sob ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran Minggu pagi ya sob ya, tentang aku, kamu, dan hari Minggu. Kita ngebahas seputaran Monday Blues. Nah sebelum kita ngebahas seputaran ini lebih detail ya sob ya, kamu udah pernah dengar istilah Monday Blues enggak? Apa sih itu gitu? Dan Monday Blues itu ya sob ya, perasaan tidak bersemangat, cemas, lesuh dan menjelang tepat di hari Senin. Dan terkait ini ya, biasanya karena apa sih? Biasanya kita salah waktu, salah kegiatan, salah antisipasi di hari Minggunya. Maksudnya gimana, Kak? Jadi hari Minggunya misal kamu habis makan pedes, ternyata hari Seninnya malah jadi diare. Kamu hari Minggunya kegiatan ya tanpa istirahat, akhirnya Minggu Senin malah demam gitu. Jadi kamu jadi lebih lesu, lebih gak excited. Atau hari Minggunya kamu habis berantem sama teman kamu, hari Senin jadi kepikiran, nah kayak gitu. Untuk mengatasinya ya sob ya, kamu bisa menjaga mood kamu selama hari Minggu pasti. Kamu menjaga aktivitas kamu, menjaga pola makan tetap ya sob ya. Kadang kita itu mudah cheating nih sob. Kalau misal di hari Minggu ya, waduh mumpung libur nih, aku mau makan pedes, aku mau makan yang banyak. No, tanpa menghiraukan hari Senin, malah kita jadi bisa memberikan peluang yang besar kalau misal kita bakal ngalamin yang namanya Monday Blues gitu. Ada lagi nih, tipe Monday Blues itu yang paginya jadi berantakan di Seninnya karena gak nyiapin di hari Minggu. Maksudnya kayak gimana? Kayak contoh kamu gak setrika hari Minggu, kemudian hari Senin pagi bangun malah jadi baru setrika, malah buru-buru, gak excited, malah jadi gak bersemangat ya hari Seninnya kamu gitu. Buat antisipasi biar kamu gak Monday Blues ya sob ya, kamu bisa gunain to do list ya di hari Sabtu atau Minggu sebelumnya ya. Tidur lebih awal di hari Minggu. Biasanya hari Minggu karena ini hari libur, biasanya ya sob ya, kebanyakan dari kita itu ngentengin. Jadi aduh begadang aja, no ya gitu. Takutnya kamu malah kesiangan hari Senin, malah gak excited gitu. Ini beberapa contoh terkait Monday Blues yang sering kita alami ya sob ya. Kalau dari versi aku kebanyakan aku tidak menghiraukan hari Minggu, masih banyak kegiatan ya, akhirnya Senin malah demam, malah Senin gak excited. Atau Minggu begadang ya, jadinya Senin malah bangun kesiangan. Nah itu versi aku, kalau versi kamu tuh gimana nih? Kamu boleh banget komen-komen ya sobat ya. Ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu komen-komen kamu ya. Dan sambil nunggu komen-komen kamu, ini aku setelin lagu dari Benadia, Menyenangkan Mengenalmu. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Stay tune terus aja bareng aku di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM Prames Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Prames Suara.

0: 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
5: Prameswara.
6: Music and Information Prameswara.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh.
Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu nih kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita udah dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan, ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: Music hits and information. Promes Suara.
5: 103,9 FM. Music hits and information. Dengan aku Lia di spesial siaran hari Minggu pagi ya Sob ya. Dan kita tadi ngomongin soal Monday's Blues. Nah terkait ini ya Sob ya, Monday Blues. Terkait ini tuh sebenarnya istilah yang gambarin perasaan lemas, cemas ya, malas, apalagi bad mood yang muncul pada hari Minggu sore atau malam menjelang hari Senin. Bayangin deh ya, kamu lagi asik-asik nikmati yang namanya weekend, tapi pikiran kamu udah kepikiran deadline atau kerjaan yang bakal kamu lakuin besok pagi. Jadi kamu gak bisa excited buat selesain hari liburnya kamu gitu. Pikiran kamu udah kebayang-kebayang, waduh gimana ya kalau misal hari Senin besok rapat, waduh gimana ya besok misal ada atasan yang ke kantor, ada event-event lainnya ya. Apalagi kalau misal kamu masih SMP, SMA gitu ya. Waduh besok mau ujian nih, kayak udah kepikiran duluan nih. Jadi ya kita gak bisa maksimalin hari Minggu. Nah ini disebut dengan Monday Blues. Terkait ini ya Sob ya, secara psikologi itu aku cek ya, ternyata wajar banget. Penyebabnya itu karena transisi yang drastis ya, perubahan suasana santai yang gak mikir apa-apa, jadi ke penuh tekanan ya, tugas, target, tanggung jawab, bikin otak kita itu jadi lebih kaget gitu. Apalagi ini juga terjadi karena kurang tidur ya di akhir pekan. Jadi kamu siang ini nanti kamu bisa ambil istirahat ya, tidur siang dulu, malam juga biar gak kaget dengan besok pagi ya. Kamu pun malamnya biar gak begadang yang lama Sob. Ingat, hari Minggu itu bukan waktunya begadang. Kalau kamu begadang harusnya semalam, di Sabtu malam Minggu itu cocok. Karena paginya kamu kan gak ada kegiatan yang penting banget ya Sob ya di hari Minggu biasanya. Dan kalau kamu mengubah itu di hari Minggu malam baru begadang ya, kamu jadi kaget di hari Senin nanti. Kamu jadi lemas, malas ya, cemas, apalagi sampai bad mood gitu. Senin pagi badan kita itu rasanya masih butuh istirahat kalau misal kita begadang malamnya. Tapi karena mau gak mau hari Senin dipaksa aktivitas ya, akhirnya badan kita jadi kaget, jadi lebih lesu. Nah itu terjadinya karena hal itu nih. Ada juga ini penyebabnya Monday Blues itu adalah burnout. Nah buat kamu yang kiranya setiap hari Senin mengalami yang namanya Monday Blues ya, mungkin karena kamu lagi burnout deh. Kamu better mungkin main dulu ke alam, istirahat dulu, bener-bener istirahat ya Sob ya. Maksudnya gimana? Jadi kamu udah berhenti banget buat pikirin kerjaan dulu ya, kamu full buat istirahat gitu. Nah biar kamu gak makin parah ngadepin yang namanya Monday Blues ya, ada beberapa cara buat hadepinnya. Tapi sebelum aku spill ya Sob ya, aku tunggu komen-komenan kamu. Mungkin kamu punya informasi penyebab lainnya dari Monday Blues ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya Sobat ya. Aku tunggu di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran Minggu pagi ya sob ya. Kita ngebahas seputaran Monday Blues. Dan terkait ini ya sob ya, ini adalah momen yang kamu tunggu-tunggu ya sepanjang siaran hari ini ya mungkin. Gimana sih cara mengatasi kiranya hari Senin yang berat ya, dan biar kamu terhindar dari yang namanya Monday Blues. Kamu bisa melakukan beberapa hal ini. Catat ya sobat ya. Kamu bisa mempersiapkan diri sejak hari Jumat ya sob ya. Jadi gak harus hari Minggu, karena emang hari Minggu itu waktunya istirahat ya. Sabtu pun, misal kamu kerja terakhir di hari Jumat ya, Sabtu kamu udah tidak kepikiran lagi dengan apa yang harus dilakukan di hari Senin. Jadi kamu udah siap-siap di hari Jumat sebelum libur akhir pekan ya, selesaikan tugas mendesak. Jadi kamu hari Jumatnya lembur gak apa-apa. Jadi Sabtu dan Minggu kamu fokus untuk istirahat saja gitu, biar kamu juga gak numpuk di hari Senin tuh. Jadi kamu selesainnya hari Jumat atau dicicil beberapa hari sebelumnya boleh gitu. Jadi beban gak menumpuk di hari Senin aja ya sobat ya. Kemudian kamu bisa dengan batasi pekerjaan di akhir pekan. Hindari membuka email, memikirkan tugas kantor di hari Sabtu Minggu ya sob ya. Jadi kalau misal udah waktunya istirahat ya udah gitu. Aku ada nemuin temen aku yang kiranya dia itu nerapin hal ini. Jadi ketika waktunya istirahat benar-benar dia lepas dari kerjaan. Maksudnya gimana? Kalau ada notifikasi dari bos, maaf ya bos, saya lagi istirahat. Kalau misal kamu ada notifikasi lainnya, lihat kerjaan kamu yang kemarin buatnya kirim ke aku lagi. No, salah kamu sendiri gak cek ya. Aku udah selesai dengan kerjaanku, sekarang waktunya istirahat. Nah kayak gitu, jadi kamu tegas dengan batasan diri, kapan waktunya libur, kapan waktunya kerja gitu. Jadi kalau misal pun ya kerjaan kamu Senin masih banyak ya, ya udah dipikirin hari Senin aja. Toh ya nanti akan berlalu. Jadi gak usah dipikirin di hari weekendnya ya sob ya, biar kamu tetap maksimal juga untuk liburannya gitu. Dan kamu juga bisa ya gunain buat jadwalnya jadi lebih ringan. Jadi misal kayak tipe-tipe yang kayak tadi, kamu bisa cicil beberapa hari sih. Berikan waktu perlahan, sesuaikan dengan kapasitas diri ya. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting maksimal hasilnya gitu. Dan jangan lupa, ini penting sih buat kamu ya, kamu bisa highlight di bagian ini. Kamu perlu tidur awal di hari Minggu. Jadi jangan begadang ya nanti malam ya sob ya. Takutnya kamu malah Senin bangun kesiangan, waduh. Atau kamu malah Seninnya jadi kurang energi ya, karena begadang ya. Jadi masih malas-malasan, masih ngantuk. Nah jangan, no gitu. Ada satu lagi nih sob, lakuin hal yang disenangi di hari Minggu ataupun Senin. Misal hari Senin, waduh hari ini kerjaan banyak, gak apa-apa, aku udah ditemenin sama kopi pagi, ya, kayak gitu. Kalau misal terkait ini, kamu punya ya tipe-tipe lainnya, kamu boleh banget komen-komen aja. Gimana sih cara kamu buat atasi Senin yang berat, ya mungkin sarapan yang lebih enak ya. Boleh, kamu boleh banget komen-komen ya sob ya. Aku tunggu tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, karena masih barengan sama aku hingga jam 12 yang nanti. Stay tune terus aja dengan aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
1: iya,
0: ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi
0: betul,
1: kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia, spesial di hari Minggu ya. Kita ngomongin soal aku, kamu, dan hari Minggu. Kita ngebahas seputaran terkait Monday Blues. Dan terkait ini ya sob, udah ada komen-komen yang masuk nih, aku bacain ya. Ini ada si paling sibuk nih, Monday Blues buat aku tuh

tumpukan grup chat kantor yang udah mulai bunyi dari sekarang. Waduh, padahal kan ini masih minggu ya. Rasanya pengen mute semua grup sampai Senin pagi aja. Kadang ya sob ya, kita mikirin kalau misal grup kantor kita rame ya, better kayaknya mending kita di ND mode gak sih? Di ND dulu deh HP-nya ya. Nah, ada masalahnya kalau kamu buat fokus liburan ya liburan aja, kerja ya kerja aja. Gitu, kamu gak apa-apa kok misal kalau milih buat di ND mode dulu HP kamu ya sob ya, gak apa-apa banget gitu. Dan nanti kamu bisa cek chatnya di sore-sore hari gitu ya sob ya, atau menuju malam gitu. Dan ini ada lagi nih sob, ini tipe yang mencari solusi. Kak lihat cara paling ampuh buat ngelawan Monday blues tuh biasanya tidur lebih awal dan makan seblak biar moodnya naik. Benar-benar, kalau misal ngomongin soal seblak atau makanan yang bikin kita moodnya jadi naik boleh, tapi jangan sampai seblaknya levelnya pedes banget dan kamu malah diare tuh hari Senin. Ayo gitu. Jadi boleh kalau misal kamu mau makan-makanan favorit kamu ya sob ya. Tapi perhatiin juga apakah itu nanti akan memberikan dampak negatif ke diri kamu apa enggak. Gitu. Nah, itu sementara untuk komen-komen yang masuk. Kalau kamu punya komen-komen lain ya seputaran Monday Blues, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan aku masih nunggu komen-komen kamu sampai di jam 12 siang nanti ya sob ya. Spesial buat kamu nih, buat minggu mungkin kamu biasanya jam segini tuh di perjalanan ya, mau berangkat kemana gitu. Ini ada lagu dari John Legend, All of Me. Selamat mendengarkan.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: Music and information. Promes Suara.
1: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
4: Prameswara 103,9 FM. Music.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Brahma Suara.
5: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran Minggu Pagi ya sob ya. Dan kita tadi ngomongin seputaran biar kamu enggak yang namanya Monday Blues. Dan kadang ya sob ya, Monday Blues yang paling dominan itu adalah karena kita salah makan nih. Biasanya kita itu cheating, makan pedas ya, atau makan makanan yang kesukaan kita itu di hari Minggu nih sob. Dan ngomongin soal perut yang kadang protes karena banyak makan pedas ya, atau aktivitas yang bikin gampang capek ya sob ya, aku punya satu life hack yang emang udah jadi andalan aku. Nutrisinya oke, tapi tetap enak di lambung. Nah, kamu mungkin udah familiar ya dengan yang satu ini. Ini namanya Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Jadi ini bantu kamu

0: buat jaga pencernaan, kesehatan. Dan gak usah takut lagi, susu kambing yang satu ini gak bau perengus ya sob ya. Buat kamu yang kiranya gak suka dengan bau kambing yang katanya perengus ya, di sini jangan khawatir, kamu masih bisa untuk mengonsumsi yang satu ini gitu. Dan ini bisa bantu kamu selain biar pencernaan kamu lancar ya, nutrisi kamu terjaga biar kamu gak gampang capek dan tetap produktif seharian. Kak, tapi hari Minggu ini aku milih buat gak produktif, aku mau rebahan aja. Gak apa-apa, jadi kamu tetap bisa konsumsi ini buat jaga-jaga gitu sob. Bahkan sekalipun kamu hari ini yang kiranya lagi istirahat ya, aku hari ini gak ada kegiatan kak, jadi kamu tetap perlu nutrisinya ya. Kamu pasti butuh tenaga buat hari ini ya sob ya. Dan susu Eta Plus ini bisa bantu kamu gitu. Ini dia rahasia jaga stamina biar tetap fit ya, biar gak gampang tumbang istilahnya. Kalau kamu mau cobain, kamu bisa cari Eta Plus di minimarket atau toko terdekat kalian ya, toko terdekat langganan kalian boleh banget. Dan biar kamu kiranya makin bernutrisi ya, jadi aku saranin kamu juga ngonsumsi yang namanya Eta Plus gitu ya sobat ya. Dan kita masih di sini ya, aku masih nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti ya sob ya. Mungkin biar kamu hari Minggunya jadi lebih excited ya dan masih antusias sekalipun matahari udah mulai menyengat ya, udah mulai terik ya. Ini lagu dari Billie Eilish, Bad Guy. Selamat mendengarkan.
1: My Invisalign has.
2: I have taken out my Invisalign.
1: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Brawa Suara.
1: News here and information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran hari Minggu ini ya sob ya. Kita tadi udah ngomongin persoalan Monday Blues ya, dan update seputaran Lamongan terbaru pun tentang ya produk yang bisa kamu konsumsi biar nutrisi kamu terjaga dan produktivitas kamu juga tetap konsisten terus gitu. Nah sobat, gak terasa ya kita udah di penghujung kebersamaan kita hari ini ya. Sob, dan terkait ini nih, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikut komen-komen ya, atau kamu yang nemenin aku sejak tadi ya sob ya. Makasih banyak, dan buat kamu yang kiranya ikut polling juga, ikut komen-komen di Instagram, makasih banyak ya. Udah cerita berbagi pengalaman tentang kalian, gimana caranya ngadepin yang namanya Monday Blues gitu. Dan ini aku mau kamu dengerin ya sob ya, buat kamu yang kiranya ngerasa berat buat besok Senin ya. Coba tarik nafas, tahan, buang ya, sob ya. Senin itu cuma hari biasa yang kebetulan dapat predikat buruk. Padahal kalau kita manage energinya dengan baik, kadang hal-hal yang kiranya bikin hari Senin itu jadi berat, gak jadi berat lagi gitu. Kayak tadi tips-tips yang udah kita bahas ya, pastiin Senin besok kamu jadi Senin yang produktif dan gak lagi ngerasain yang namanya Monday Blues gitu. Tetap jaga kesehatan ya sobat ya. Jangan lupa istirahat yang cukup ya. Kalau kamu butuh mood booster, jangan lupa kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu, tentu saja dari 103,9 FM. Dan sebelum aku pamit ya, aku mau nyampein kamu jangan kemana-mana, karena kita udah nyiapin banyak program dan spesial playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Minggu ini. Gitu ya sobat ya. Besok ketemu aku lagi, tapi besok ketemunya sore nih, jam 4 sampai jam 8 malam ya. Mungkin itu dari aku. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan orang tersayang ya. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawer Suara. Prawer Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai Sobat Prawer Suara, ketemu lagi bersama sama Nanda di pagi hari ini ya Sob. Tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, kali ini kita bakalan keliling kota, ngebahas soal kuliner yang bikin ngiler, spot wisata buat refreshing, sampai update jalanan yang lagi rame. Pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, di kantor, atau mungkin lagi santai di rumah, stay tune aja terus, karena bakalan ada banyak info penting dan obrolan seru yang sayang banget loh kalau dilewatin. Begitu ya Sob ya. Jangan lupa juga aktifin website prawersuarafm.com atau juga di Xspace Radio gitu ya Sob ya. Karena apa, kalau di sana kau bisa komen-komen atau bahkan nggak cuma dengerin aja tapi juga bisa nonton gitu ya. Kalau radio cuma suara aja kan mana zaman gitu ya. Makanya kita pakai visual. Untuk itu Sobat Prawer Suara, aku tunggu gabungannya hanya di program Cuap-Cuap Pagi bareng sama Nanda di edisi kali ini.

0: FM Suara 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat Rabel Suara. Nah, siapa nih yang setiap harinya itu kurang lengkap kalau belum disapa sama semangkok soto Lamongan? Ini sih kayaknya menu wajib ya, yang gak pernah salah. Bahkan setiap event, ya kalau kita tahu yang sering itu adalah pernikahan, pasti ada tuh yang namanya soto. Meskipun prasmanan ya, pasti ada soto gitu ya. Karena memang kunci kenikmatannya itu ada di koya udang yang gurih dan juga melimpah. Beda seperti soto-soto di daerah lain gitu. Dan pas koyanya nyampur sama kuah yang masih panas, beuh, rasanya langsung bikin melek sobat ya. Aku juga penasaran nih sama kamu ya, apakah kamu punya warung andalan, entah yang udah buka dari zaman kecil dulu atau warung baru yang rasanya gak kalah juara. Biasanya tuh ya, aku juga suka banget nambahin perasan jeruk nipis sama sambal yang pedesnya nendang biar makin mantap di tenggorokan. Kamu coba deh cerita ke aku ya, kamu tim juga yang sotonya pakai nasi dicampur langsung gitu sob ya, atau nasinya dipisah, dan lauk tambahan apa yang wajib ada? Perkedel atau yang lain? Nah, kamu bisa langsung aja ya, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Atau kalau kamu ada rekomendasi soto paling the best juga boleh banget share, nanti kita kesana rame-rame.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care 103,9 FM. Music is and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, kalau ngomongin soal soto nih, ada rekomendasi. Dah, dari Kak, bentar, aku baca dulu namanya. Dari Kak, siapa nih? Kak Arin ya. Dia aku ada rekomendasi soto enak yang ada di pertigaan, yang warnanya tuh kuning itunya. Apa logonya? Apa namanya? Nggak lupa tambahin nih, apa namanya? yang di pertigaan yang warnanya kuning ininya, mungkin ininya ya, apa kayak posternya gitu ya sobat Prames Suara ya. Nah, kamu cari aja tuh di mana ya sobat, soalnya Kak Arin ini nggak ngasih tahu nih di mana gitu ya. Oke, tebak-tebakan ini buat kamu yang tahu, boleh untuk komen-komen ya. Dan kalau ngomongin soal Lamongan, selain ada makanan aja juga wisata sob. Nah, di Lamongan ini juga siapa sih yang nggak kepikiran sama WBL? Itu tuh emang primadona banget buat kamu yang pengen seru-seruan bareng keluarga gitu. Karena memang di sana kan lengkap banget loh gitu sobat terbesar, mulai dari wahana yang bikin jantung mau copot sampai area pantai yang bikin adem, semuanya ada di sana gitu. Nah, buat kamu yang jarang ke sana atau mungkin orang Lamongan tapi belum pernah ke WBL, coba deh sesekali ke sana, ajak orang tersayang gitu. By the way, kalian lebih suka tipe yang ngebolang di area wahana permainan ekstrim atau lebih milih santai chill gitu ya? Karena memang sobat Prames Suara ada juga yang kesana itu cuma ngelihatin aja, soalnya takut gitu main wahananya, jadi cuma ngenikmatin pantainya gitu ya, sambil makan atau minum es krim dan juga mie gitu sob ya. Dan juga untuk sahabat Prames Suara bisa stay tune aja di 103,9 FM karena masih ada banyak lagi keliling-keliling daerah Lamongan hanya barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi.
2: Prames Suara,
0: Music Hits and Information. Prames

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
1: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih, sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-start cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all-new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857 322.

0: Rame Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Rame Suara, masih ngomongin soal Lamongan ya sob, dan berbagai macam makanannya gitu ya. Kita jalan-jalan ke arah Babat, rasanya ada yang kurang kalau tangan belum nenteng wingko sobat. Cemilan khas ini tuh legitnya pas banget, apalagi kalau dimakan barengan sama kopi panas atau teh. Enak banget. Teksturnya yang kenyal dengan aroma kelapa yang kuat itu emang susah banget buat ditolak, sobat Promise Suara, gitu ya. Nah, ada juga nih yang bilang kalau wingko ini itu mana sih ya yang paling autentik gitu, sobat Promise Suara. Biasanya orang-orang tuh lebih suka nyari produksi rumahan karena mereka biasanya masih pakai resep kuno dan gula kelapa asli, bukan pemanis buatan. Nah, itu rasanya beda banget loh, sob. Buat kamu pecinta wingko pasti tahu juga bedanya tuh kayak gimana. Apalagi mungkin buat sobat Promise Suara yang orang tuanya tuh bisa masak wingko, pasti jujur deh, masaknya tuh lama banget, ya kan? Lama banget dan ngabisin ini, ngabisin gas, kompor gas, ngabisin ini juga, minyak dan lain sebagainya. Tapi ya sepadan lah ya dengan usaha dan juga rasanya tuh enak banget gitu, sobat Promise Suara. Kita bakalan masih keliling-keliling Lamongan, jadi kamu stay tune aja.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita udah dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan, ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Habis dari Babat, geser dikit ke wilayah Paciran. Ada satu destinasi yang suasananya selalu bikin adem, yaitu kawasan makam Sunan Derajat, Sobat. Jadi buat kamu yang pengen healing tapi pengen dapat isi atau sekedar pengen refleksi diri, tempat ini tuh juaranya. Arsitektur bangunan di sini itu tuh bikin kita ngerasa kayak, wah, bener-bener balik ke masa lalu yang penuh sejarah. Bahkan Sobat gak cuma buat yang mau ziarah aja kok ya, buat kamu yang suka hunting foto dengan vibe sejarah, area sini tuh juga oke banget. Aku sendiri pun suka banget suasananya di situ, Sobat ya, pas sore hari, karena tenang banget. Abis itu juga bikin pikiran lagi mumet tuh fresh lagi, seperti itu. Atau mungkin nih Sobat Mesara yang mau ziarah tapi ada suasana pantainya, nah boleh tuh ke Kemantren, itu syahdu juga Sobat, gak kalah syahdunya. Karena kamu bisa langsung ke pantai sambil habis ziarah nih ya, langsung ke pantai, karena itu satu lokasi Sob. Ya, jadi tinggal jalan kaki aja udah, gak usah pakai kendaraan. Satu lokasi, dan juga kalau misalnya kamu selesai ziarah, nikmatin pantai sambil makan rujak, atau mungkin juga sambil makan bakso, soto, di sana tuh lengkap semuanya kulinernya, Sobat Rame Suara. Itu enak banget, syahdu banget, hatinya adem, gitu ya, pikirannya juga adem, gitu Sobat ya. Dan juga untuk kamu, bisa stay tune aja di 103,9 FM, karena kita masih akan keliling-keliling Lamongan.
1: Brava Suara,
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Promesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu para pecinta pedas, suka makan seblak atau bakso yang pedas banget dan sering banget ngeluh perutnya sakit, panas gitu ya sob. Nah, aku ada rekomendasi buat kamu untuk menetralisir rasa perih atau rasa panas di perut, yaitu ada Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Dan biasanya kalau susu itu kan ya udah rasanya manis udah gitu aja. Nah, di Eta Plus ini gak hanya rasa susu yang manis, tapi juga ada rasa segar dari rempahnya atau ada jahenya di dalam sini, sobat Promesuara. Jadi khasiatnya untuk membantu memelihara kesehatan tubuh tuh. Itu rasanya tuh enak banget, rasa manis, ada rasa segernya juga. Jadi untuk di perutnya tuh jadi dingin gitu loh sobat Promesuara ya. Jadi buat kamu yang mau Eta Plus atau susu kambing Etawa bubuk plus herbal, boleh banget langsung aja ke Promesuara. Kalau mau tahu detailnya atau mau konsultasi dulu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Tapi kalau kamu mau langsung order, boleh banget juga ya langsung aja ke Promesuara, Jalan Sunan Giri nomor 70, lantai 2 Lamongan.
1: Promesuara,
2: Music Hits and Information. Promesuara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: alami.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, kalau ngomongin soal soul food warga Lamongan, tahu campur ini juga gak ada lawan ya, Sob ya. Petisnya itu loh, yang bikin nagih dan punya ciri khas yang gak ditemuin di daerah lain. Perpaduan antara kenyalnya kikil, tahu goreng, sayuran segar, dan kuah hangat yang kaya rempah itu

0: Emang paket lengkap buat memanjakan lidah. Jujur ya, kalau lagi lapar banget siang-siang, tahu campur itu penyelamat hidup loh. Apalagi kalau ditambah kerupuk yang banyak. Rasanya mau nambah terus gitu ya. Nah, kamu juga yang suka pedes nih, pasti juga nambah terus tuh apa sambel-sambelnya Sobat Rumah Suara. Karena rasa petisnya itu yang khas, nggak ditemuin di manapun gitu ya Sobat Rumah Suara. Cuma di tahu campur ini aja gitu. Nah, buat kamu juga yang mungkin punya tempat warung tahu campur yang berlegenda banget, juga boleh banget loh untuk berkomentar-berkomentar di sini gitu ya. Karena ya kalau rekomendasi kan siapa tahu itu juga jadi ladang rezeki juga sobat. Dan stay tune aja karena masih ada banyak banget info-info untuk keliling Lamongan.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya

Information Prameswara. Prameswara 103,9 FM, you'll see it's an information, sobat. Masih bersama sama Nanda. Dan kalau kamu pengen ngerasain suasana yang berbeda, coba deh sesekali main ke Gua Maharani. Nah, di sana juga ya, itu gak hanya kalau dulu kan gua aja Maharani tuh, sob. Nah, sekarang Maharani tuh udah ada guanya, ada kebun binatangnya juga, gitu. Jadi masuk ke sana tuh rasanya kayak masuk ke dunia lain, ya. Stalaktit dan stalagmitnya yang terbentuk secara alami itu benar-benar estetik banget. Belum lagi pencahayaannya di dalam, sob, ya, yang bikin suasananya makin dramatis dan juga keren parah. Jadi buat kamu yang belum pernah ke Gua Maharani, rugi kalau nggak nyempetin waktu buat mampir gitu, sahabat Prameswara. Karena ya di situ juga nggak cuma asik buat wisata keluarga, tapi juga bisa jadi laboratorium alam yang seru banget gitu ya. Jadi kamu wisata refreshing sambil belajar soal geologi juga loh, sob. Apalagi di sana tuh kan ada kebun binatangnya juga ya. Jadi sambil ngajakin anak kecil, sambil menikmati dan juga mengenalkan binatang-binatang, nah tuh cocok banget, sahabat Prameswara. Habis itu, habis dari kebun binatang Maharani Zoo, sahabat ya, kamu mampir lah. Itu masih kalau dari Maharani itu masih lurus aja. Nah, di sana tuh ada wisata kuliner yang enak banget, yaitu nasi kuning ya, atau nasi jagung, sob. Nah, nasi jagungnya di situ itu kalau lauknya kamu bisa ambil apa aja karena banyak banget pilihannya. Entah itu nanti kamu sayurnya sayur asem gitu ya, ikannya ikan laut, ikan silis gitu, sebenarnya tuh ada di sana. Jadi enak banget. Jadi makanannya tuh juga makanan yang lokal-lokalan kayak gitu. Jadi buat kamu yang mau refreshing sambil menikmati kuliner lokal yang autentik, masakan rumahan, kamu bisa banget ke sana, sob. Karena tempatnya juga enggak jauh kok. Habis dari Maharani tuh udah lurus aja. Pokoknya kalau dari Maharani berarti kiri jalan gitu ya, itu ada. Namanya gede lah tulisannya, nasi jagung gitu. Aku tunggu testimoni dari kamu ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Pramesora ya. Di hari ini aku mau kasih rekomendasi buat kamu yang suka banget pegel linu, asam urat, abis itu kayak kesemutan dan lain sebagainya gitu ya. Aku ada rekomendasi King Pandanus. Jadi ini tuh kapsul ekstrak buah merah Papua Sobat Pramesora. Dan King Pandanus ini itu udah terbukti secara turun-temurun ya, dipercaya masyarakat untuk bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Apalagi buat kamu juga yang itu tadi, yang suka pegel-pegel, terus habis itu ada kayak asam urat dan lain sebagainya. Nah, bisa banget mengkonsumsinya 3 kali sehari 1 kapsul. Nanti efeknya tuh jadi enteng. Habis itu juga ya berkurang untuk rasa sakitnya, rasa cenut-cenutnya. Begitu sobat, kalau mau konsultasi dulu boleh banget lewat WA Prameswara 081-2302-1039. Tapi kalau mau order langsung, boleh banget langsung aja ke studio Radio Prameswara di Jalan Sunan Giri nomor 70 lantai 2 Lamongan. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik, dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Rame Suara, kalau ngomongin Lamongan, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas nasi boran. Nah, siapa sih yang bisa nolak godaan nasi boranan gitu ya, Sob ya? Ini tuh rajanya kuliner di Lamongan selain soto. Karena nggak lengkap rasanya kalau belum makan nasi yang disajikan di wadah bambu atau boran itu dengan lauk pilihan mulai dari ikan sili, tahu tempe, sampai telur dadar yang disiram sambal pedas. Rasanya tuh autentik banget dan bikin nagih, Sobat Rame Suara. Memang nasi boran tuh harus pintar-pintar milih, Sob. Karena ada juga ya yang baru aja makan nasi boran terus mungkin nggak semua ya, rasanya tuh kurang cocok gitu. Nah, kalau kamu mau makan nasi goreng pertama kali, kamu harus tanya dulu aja sama warga lokalan Lamongan yang dia tuh benar-benar suka kuliner, karena kamu bisa direkomendasiin dari situ. Kalau kamu nyari sendiri, takutnya itu kamu nggak cocok dengan rasanya. Itu sih kalau saran dari aku ya, Sob. Kalau mungkin soto itu kan udah kayak pasti enak lah. Soto itu udah pasti enak, dimanapun pasti enak, karena ada koyanya itu ya. Nah, kalau yang nasi goreng ini tuh pilih-pilih, Sobat. Kadang tuh ada suka yang tesnya tuh beda lah, kayak gitu. Dan juga untuk informasi lainnya, masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
1: Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Brahma Suara.
6: Music and information. Brahma Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
1: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya, beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih, sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga
0: gitu. Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul,
0: ya. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: meditating. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.

103.9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara.
6: News, Hits, and Information. Promes Suara.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Musik.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
3: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita kuda-kuda dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan, ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care 103,9 FM Brahma Suara.

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brawa Suara.
2: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Setia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, okay, ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam-Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zam-Zam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya, dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa, atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya, kita ada di unit Nabawi ya, sekarang lagi di bulan ini, kita lagi ada promo flash sale, nilai KPR-nya di 249 aja, jadi angsurannya di 1 jutaan aja, itu yang paling aman deh ya, tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam-Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Itu. Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Rama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Stella.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, jadi petula lagi dari sekolah. Tau gak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

103,9 FM. Music is an information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara
0: Music Hits and Information. Berapa suara

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Brahma Suara.
0: Music and Fan.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Brahma Suara.
9: News, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo, kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
4: News, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Brama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
10: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
11: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
9: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
11: Iya, betul banget.
9: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
10: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
9: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
10: iya,
9: ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
10: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi
9: betul.
10: Kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
9: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak. Biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
11: Oke, saya jawab ya Mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda tergantung orang kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di Perumahan Green Zamzam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
9: Oke. Okay.
11: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
9: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
11: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
9: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
11: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
9: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Tanah Soleh yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya. Nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
10: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia nggak nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
9: Oke.
10: Seperti itu.
9: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
10: Iya
9: gitu,
10: betul
9: ya?
10: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung dikasih keringanan sama BSN juga.
9: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
10: Betul banget, kendalanya seperti apa.
9: Tapi untuk selama Kak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
10: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
9: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
10: Betul.
9: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.

0: serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New F3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan. Proses cepat dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Soekarno, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Berapa suara 103,1.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita kuda-kuda dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga

0: yang dia lakukan ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss, Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
1: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music Hits and Information. Promise Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesuara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik, dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
1: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Resident Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Resident Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya, beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih, sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga
0: gitu. Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: 103,9 Pramaswara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Buka jalan untuk impian ber-

0: kendaraan Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
4: Music Hits and Information, Brahma Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin kan. Dia tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
4: News, hits and information. Promise Suara.
3: 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora. News, hits, and information. Pramesora.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promise Goal.
2: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
3: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita udah dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan, ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
1: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih, sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Itu. Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga
0: gitu. Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat cepat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM,

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Oh, come on.
1: That's just not enough.
0: I don't know.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prove Suara, baru aja Linda puterin ya lagu dari Hindia yang judulnya Berdansalah Karir Ini Tiada Artinya. Waduh, hari Senin diputerin lagu kayak gitu malah makin memvalidasi kamu ya sob ya, kalau Senin itu gak harus untuk bekerja kok. Tapi sobat ya, meskipun seperti itu, ini kan pagi hari, jadi waktunya kita untuk bangun semuanya untuk memulai aktivitasnya. Karena meskipun kalau kita gak kemana-mana kayak anak sekolah sekarang yang lagi berlibur gitu ya, tapi kan juga ada aktivitas lain yang lagi menunggu, entah itu mungkin sarapan pagi, entah itu mungkin olahraga ataupun yang lainnya. Nah itu ya sob ya, makanya kamu perlu untuk wake up, bangun di hari Senin ya ini. Dan juga sobat, biasanya nih ya kalau pagi-pagi kamu bangun tidur itu kan ngerasain kalau Lamongan lagi dingin banget ya sob ya. Tapi belakangan kayaknya hawa-hawa dingin itu udah mulai memudar, karena kalau Linda lihat-lihat dari BMKG Iklim Jawa Timur itu nunjukin sob, kalau suhu di Lamongan udah mulai kembali menuju ke arah normal. Yang kemarin-kemarin itu mungkin ada di rentang 21 derajat Celcius kalau pagi hari gitu kan. Nah sekarang kalau pagi udah di angka 23 sampai dengan 24 derajat Celcius, which is itu normal banget ya sob ya. Jadi untuk kamu gak ada alasan tuh males mandi karena dingin di pagi hari, karena

sekarang suhunya udah mulai normal lagi begitu. Dan juga sekalian Linda mau update juga soal cuaca di Jawa Timur hari ini, termasuk di Lamongan ya sob ya, biar kamu yang mau berangkat kemanapun itu gak worry, gak khawatir soal cuaca yang ada di Lamongan hari ini ya. Nah ini pun Linda dapetin datanya dari BMKG Juanda yang bilang kalau Lamongan hari ini full cerah sob, gak ada yang namanya berawan, gak ada hujan sama sekali. Jadi untuk kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan aman banget gitu ya, asalkan pakai sunscreennya dan jangan lupa juga untuk selalu hidrasi tubuh kamu dengan air minum 2 liter per harinya sob. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti, tentunya di cuap-cuap pagi.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara,
0: Music Hits and Information. Prameswara.
6: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rana Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di jawab-jawab pagi ya Sob ya. Yang hari ini, Rinda mau ngajak kamu untuk ngelihat dan juga mantau bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Karena ini kan hari Senin ya, waktunya orang-orang untuk kembali bekerja, beraktivitas. Jadi ya seperti biasanya kadang itu ada spot-spot yang padat gitu ya Sob ya. Seperti di area pertigaan Pucuk Lamongan yang pagi hari ini udah mulai berlaku untuk kontraflow-nya. Jadi untuk kamu yang dari arah Bojonegoro maupun Babat terus mau ke arah Lamongan Gresik, nah ini Sob, harus banget untuk sabar ya, karena pagi hari ini udah mulai tuh tanda-tanda kepadatan di area Pucuk dan sekitarnya. Terlihat juga banyak banget orang-orang yang lagi antri, entah itu mereka yang pakai truk, mereka yang pakai mobil, bahkan yang pakai sepeda motor juga harus antri gitu ya Sob ya, alias gantian untuk lewatnya karena memang sepadat itu jalanannya. Dan di pagi hari ini pun udah ada Pak Polisi yang mengatur lalu lintas ya Sob ya, kelihatan tuh kan mereka yang mengurai arus lalu lintas juga sekaligus dibantu oleh petugas yang berjaga di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Jadi untuk kamu yang mungkin udah mepet jamnya atau udah buru-buru untuk berangkat bekerja, lebih baik kamu cari jalur alternatif lain aja ya Sob ya, daripada kamu kejebak kemacetan yang ada di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Karena memang ini sekarang tuh lagi spot macet memang Sob ya, dia spot kepadatan gitu kan. Jadi untuk kamu ya, kalau bisa menghindari lebih baik hindari aja. Untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, kamu jangan kemana-mana ya. Rinda masih menemani kamu tentunya masih di Prameswara sampai dengan jam 9 pagi nanti.
6: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: News hits and information. Prames Suara.
2: Prames News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. So, ternyata kalau pagi hari itu emang paling enak ya kalau minum yang anget-anget untuk ngebus semangat kamu sekaligus badan biar makin siap beraktivitas gitu kan. Tapi sob, kamu bosen gak sih kalau tiap paginya itu harus minum kopi atau cuman teh terus gitu ya? Nah, untuk kamu yang pengen dapat manfaat lebih di pagi hari, ini aku ada rekomendasi susu kambing Etawa yang pastinya bikin mood kamu makin oke seharian ya sob ya. Ini ada Eta Plus itu susu kambing Etawa sekaligus bubuk plus herbal. Nah tuh, ada susu dan juga ada herbalnya. Jadi manfaat yang kamu dapetin itu double-double ya sob ya. Kamu dapat protein dari susu kambing, terus juga kamu dapat manfaat dari herbalnya yang tentunya itu bisa menguatkan daya tahan tubuh kamu biar gak gampang sakit gitu ya. Apalagi in this kondisi sekarang yang apa-apa tuh kayak cuaca serba berubah gitu sob ya, butuh banget tuh kamu untuk penangkal tubuh biar gak gampang sakit. Kamu bisa cobain Eta Plus susu kambing Etawa bubuk plus herbal ini ya. Nah terus untuk kamu yang mungkin takut gitu ya, kayak waduh Rin, susu kambing ini apakah baunya rasanya amis atau perengus gitu kan. Nah tenang aja sob ya, untuk Eta Plus ini rasanya udah enak banget dan juga highly recommended. Jadi untuk kamu jangan takut kalau mau nyobain, dan kamu bisa dapetin langsung lewat Radio Prames Suara di nomor WA 081-2302-1039. Jadi buruan ya sob ya, gercepin mumpung masih ada stoknya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
2: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
3: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
1: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
3: Iya, betul banget.
1: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
1: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
2: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
1: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak. Biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
3: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
3: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
3: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Renasoya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan, habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung, biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul.
1: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Rinda. Sampai jumpa.
4: Ramai Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
7: Oke, masih barengan sama Linda, sobat di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Nah, sobat Ramai Suara, kamu pasti udah tahu kan ya soal program MBG atau program makan bergizi gratis yang belakangan emang lagi ramai dibahas. Dan kabarnya untuk saat ini program MBG kan emang lagi dihentikan sementara waktu ya, karena memang anak-anaknya lagi libur sekolah. Kalau libur sekolah ya siapa yang bakal terima MBG-nya gitu kan sob ya. Tapi yang menarik bukan cuma itu aja, karena waktu MBG ini berhenti atau stop sementara gitu ya sob ya, justru ngebawa dampak yang langsung kerasa ke dompet kita, apalagi dompetnya para ibu-ibu nih ya, karena urusan dapur juga langsung kena dampak yang kerasa banget gitu lah sob ya, alias signifikan. Soalnya beberapa hari belakangan ini di Lamongan untuk harga pangan, entah itu harga pangan yang sayur, cabai, tomat, lain sebagainya, atau bahkan daging-dagingan, itu juga terpantau langsung kembali stabil. Padahal beberapa minggu atau bahkan bulan yang lalu itu harganya bikin kita ngelus dada ya sob ya, kayak waduh ini kok gak turun-turun. Bahkan semenjak dari Hari Raya Idul Fitri, terus berlangsung ke Idul Adha, sampai itu pun juga gak ada penurunan harga. Tapi sekarang untuk harga-harga di pasar kembali stabil lagi gitu ya. Nah untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya kayak kok bisa sih Lin langsung kayak gitu dampaknya gitu ya, untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena habis ini kita bakal ngomongin dan juga kita bakal bahas satu persatu sampai dengan tuntas. Jadi kamu tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

persen dulu. Kamu bandingin harga atau enggak gitu ya Sob ya. Karena kalau Linda belanja itu pasti bandingin harga. Bahkan beberapa hari yang lalu Linda tuh sempat beli ayam ya Sob ya, yang biasanya kalau 1 kilo atau per potongnya Linda tuh beli dengan harga 32 ribuan lah untuk 1 kilogram ayam gitu. Tapi kemarin waktu beli ayam kaget tuh Linda, karena orangnya langsung bilang 24 ribu mbak, ngono kayak, hah? Kok murah pak? Saya gitu. Iya sekarang udah turun harganya, katanya kayak gitu Sob. Dan udah berlangsung selama beberapa hari gitu ya. Jadi untuk stok ayam itu pun juga udah aman banget di rumah karena sekarang lagi murah gitu Sob. Dan bukan cuman ayam aja yang lagi murah, untuk harga telur ayam juga mengalami penurunan ya Sob ya. Yang awalnya itu ketika MBG beroperasi, untuk harga telur ayam itu sekitar Rp26.000, tapi sekarang udah di harga Rp20.000 sampai dengan Rp21.000 tergantung kamu beli di mana gitu ya Sob ya. Terus selain perdagangan juga ada perbumbuan Sob, kayak bawang merah itu ya, yang awalnya ketika MBG beroperasi harganya di rentang Rp55.000 sampai dengan Rp60.000, tapi sekarang udah turun menjadi Rp40.000 sampai dengan Rp42.000 gitu ya. Ini penurunan yang sangat-sangat signifikan dan yang pastinya ngebuat para ibu rumah tangga semakin seneng gitu ya Sob ya, untuk belanja di pasar karena harga-harganya udah bersahabat dan juga udah miring gitu tentunya. Jadi ya untuk kamu yang butuh protein yang cukup, nah buruan deh tuh ya, stok yang banyak untuk telur ayam atau bahkan daging-daging yang lainnya. Dan juga untuk kamu yang mungkin pagi hari ini udah dari pasar, boleh banget tuh Sob kamu spill belanja apa aja dan juga harga-harganya ya, biar nanti Linda update juga ke Sobat Prameswara yang pagi hari ini lagi dengerin tentunya. Dan untuk info lainnya atau untuk kamu yang mau update, boleh banget langsung aja kirim nomor WA, kirim lewat nomor WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music and information Prawe Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
3: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
4: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita udah dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information, Halo Trame Suara. Balik lagi barengan sama Rinda ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini langsung dari pertigaan Pucuk Lamongan, yang terpantau masih padat banget ya Sob ya, untuk kendaraan yang dari Babat Bojonegoro menuju ke arah Lamongan Gresik begitu. Terlihat juga untuk truk-truk yang lagi berhenti sebentar karena nunggu giliran gitu Sob ya. Karena emang di area jembatan Kesambi itu masih berlangsung perbaikannya. Dan estimasi sampai November nanti sepertinya ya Sob ya, sampai November di tahun 2026. Jadi untuk kamu yang setiap harinya lewat di area Pucuk, area Babat, harus banget untuk sabar gitu ya, karena kontraflow ini masih berlaku sampai dengan sekarang. Dan juga di jam 7 pagi ini masih terpantau juga untuk kepadatan lalu lintasnya, karena ini udah berlangsung dari jam 6 tadi gitu ya Sob ya. Tapi untuk kamu yang dari arah Lamongan menuju ke Babat atau Bojonegoro, dipastikan pagi hari ini masih lancar banget Sob, dan gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas gitu ya. Jadi untuk kamu yang ke arah Lamongan sabar dulu, tapi yang ke arah Bojonegoro ini masih lancar di pagi hari. Tapi untuk kamu tenang aja ya Sob ya, karena di area Pucuk ini pun juga udah ada Pak Polisi yang ikut membantu sekaligus mengurai arus lalu lintas biar